0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga ya. Udah aja ya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay!

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Day for Yay Input.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di pukul 11:19 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Selamat siang untuk kamu dan waktunya Faiza menemani kamu teman Pro 2 di siang hari ini. It's okay to not be okay. Ooh, you can call me anyway. Satu lagu dari Raisa ya, It's Okay to Not Be Okay, teman Pro 2 ya. Kayaknya ini menggambarkan kalau kondisi diri ini kayaknya okay, tapi sisi satu lain not okay gitu ya. Apa sih, baru banget loh ini Faiza masuk-masuk udah agak-agak kemana-kemana gitu ya ngomongnya ya. Pokoknya selamat hari Minggu teman Pro 2, Faiza menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya di hari Minggu ini bakal seru banget karena nanti di sore hari ada top 20 ya dari Pro 2 Jakarta secara nasional teman Pro 2. Jadi bakal seru banget. So, jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2. Masih dari Jalan Tersangga Pro 2 Putih Jayapura bareng aku Faiza Zintia di Santai Siang. Dan masih di Teras Indo Weekend hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

jalan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di jalan Singapura nomor 3 Jayapura di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, teman pro 2 ya. Kamu di weekend ini, mungkin di hari Minggu ini, dari tadi pagi sudah ada yang beribadah, ada yang sudah bekerja bakti ya, membereskan berbagai pekerjaan di rumah. Banyak ya kalau hari libur itu manfaatkan sebaik mungkin. Dan nanti mungkin sebentar sore ya, mau nonton film Suwanggi ya. Siapa yang belum nonton film Suwanggi nih, kita lawan pro 2 nih. Karena sudah 3 hari tayang di bioskop, tentunya di bioskop Jayapura juga sudah ada ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tentunya teman pro 2, karena waktu tanggal 10 kemarin itu ya, di tanggal bukan tanggal 10 sih, di hari Minggu kemarin ya, sudah 1 minggu itu ada interview kan ya. Mungkin kamu dengerin dari pro 2 juga interview produser dan cast dari film Suwanggi. Jadi kamu harus nonton banget, wajib teman pro 2, karena rame. Kalau Faiza itu takut teman pro 2 sama film-film horor. Jadi tentunya inilah ya, jangan takut lah ya gitu. Tapi kalau kamu silakan aja teman pro 2. Kalau aku otomatis aku sudah inilah, silakan aja gitu kalau horor ya. Bukan menolak, tapi memang aku tidak berani teman pro 2. Jadi daripada ya, daripada menolak dan lain-lain, ya sudahlah begitu ya. Aku mendukung aja teman-teman untuk nonton film Suwanggi itu begitu. Oke, teman pro 2 tentunya masih di Iterasi The Weekend hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. So, tetap di 90,1 pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Kamu jangan kemana-mana tentunya teman pro 2.
1: Bos ya. Tata, denger gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura dan sudah dipukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya. Semuanya teman pro 2 sudah jam makan siang. Tentunya teman pro 2 kamu bisa memanfaatkan jam makan siang ini tentunya dengan menyantap hidangan-hidangan yang membuat mood kamu tuh lebih-lebih lagi ya teman pro 2 ya. Kalau makanan enak terus makan sama orang yang tersayang, terkasih gitu ya, otomatis mood itu bakal naik 2000 kali lipat bisa jadi teman pro 2. Karena memang kalau makanan itu berpengaruh signifikan untuk kelola emosi begitu ya. Makanya kenapa kalau misalkan nih perempuan lagi masa period terus butuh coklat begitu ya, karena memang butuh gitu ya untuk emosi, pengelolaan hal-hal seperti itu teman pro 2. Dan ada kalanya kayak nih sinyal tubuh sudah butuh gula gitu ya, atau sinyal sudah butuh energi cepat karena sudah saking lelahnya, ya itulah gitu. Kalau kita udah capek, kita udah malas begitu ya, kita juga pasti akan bete ya, akan bosan gitu teman pro 2 merespon orang-orang di sekitar begitu ya. Jadi itulah teman pro 2 ya, di iklim informasi kuliner UMKM ya, dengan lagu-lagu juga masih menemani kamu sambil menikmati makan siangnya kamu ya. Makan siangnya pastinya siapkan sendiri dulu ya. Ya, atau kita makan bareng-bareng. Tapi kalau aku enggak sih, udah makan tadi di rumah sebelum pergi. Jadi aku mau nge-dessert ya, biasa chocoberry. Masih ada stok strawberry di rumah, masih ada juga stok coklat ya di rumah. Ya udah, kita buatlah chocoberry ala-ala begitu ya teman pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tentunya teman pro 2 masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, masih di Santai Siang. Semua terjadi.
1: Baik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

mas intangnya terkenang.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: 91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih dari Jalan Tasangga Perdana nomor 3 Jayapura. Ini informasi olahraga tentunya teman Pro 2. Beberapa informasi mau aku share untuk kamu dari RRI.co.id di siang hari ini. Sambil ditemani sama lagu dari Dove Cameron ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi pertama, ini datang dari Lando Norris yang mengamankan pole position Grand Prix Spanyol setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Madrid. Pembalap McLaren itu mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir yang disebutnya sebagai terbaik sepanjang karirnya. Norris juga mencatat waktu tercepat 1 menit 31,824 detik. Dan pada akhir sesi kualifikasi di hari Sabtu kemarin, catatan tersebut hanya unggul 0,011 detik atas Antonelli yang menempati posisi kedua. Verstappen juga menyusul di posisi ketiga dengan selisih 0,140 detik dari Norris ya. Dua Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc juga melengkapi lima besar masing-masing menempati posisi keempat dan kelima. Tentunya juga hal itu terasa mengejutkan bagi Norris karena akhir pekannya sempat terganggu dan masalah teknis. Ia kehilangan hampir seluruh sesi latihan bebas kedua setelah mobilnya mengalami persoalan pada gearbox, teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya datang dari Trophy Tour and Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta hari Minggu ini. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi dari pintu 6 GBK dan rombongan bergerak menuju trofi car dan mendapat pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1 rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day dan perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridian, teman Pro 2. Info Pro 2 olahraga selanjutnya datang dari kompetisi futsal Indonesia yang menorehkan sejarah baru dengan menggunakan material lantai parket Sport World Flooring, dan ini terjadi untuk pertama kalinya di ajang Super Cup 2026, menggeser standar interlock dan kapal vinyl Gerflow yang selama ini digunakan di Pro Futsal League. Dan spesifikasi paket yang parket yang digunakan di Super Cup 2026 sama persis dengan yang dipakai pada ajang AFC Futsal Asian Cup awal tahun ini. Adapun dari Direktur Operasional KFE Dirgantara Pengaribuan menegaskan bahwa motif inovasi infrastruktur ini adalah investasi mutlak untuk keselamatan dan performa atlet. Tentunya juga ia menjelaskan lantai parket memiliki daya redam benturan atau shock absorption yang superior. Dan selain keunggulannya, manuver ini juga dirancang untuk mendongkrak nilai komersil kompetisi melalui kualitas penyiaran, teman Pro 2. Masih di informasi olahraga tentunya teman Pro 2. Selain ini masih ada beberapa informasi lagi untuk kamu. So stay tune terus dengan lagu-lagu juga teman Pro 2 selama siang. Dan masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online. Banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura tentunya teman pro 2. Dan masih di informasi olahraga, aku masih punya dua informasi terakhir untuk kamu untuk edisi di siang hari ini teman pro 2, yang sekarang datang dari timnas Indonesia yang akan menghadapi Singapura, Malaysia dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan Bandung. FIFA telah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 pada hari Selasa kemarin, dan turnamen divisi pertama tersebut diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura, sementara grup B dihuni oleh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Adapun seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia, dan venue-nya ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Tentunya timnas Indonesia akan menjadi seluruh pertandingan fase grup di SUGBK. Laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada tanggal 25 September 2026 ini teman pro 2. Dan selanjutnya di tanggal 28, lalu selanjutnya lagi di tanggal 1 Oktober 2026 teman pro 2. Pastinya ya jangan sampai ketinggalan pertandingan antara timnas Indonesia dengan beberapa negara di FIFA ASEAN Cup 2026 teman pro 2. Faiza masih bersama kamu ya, dan untuk informasi selanjutnya ini datang dari kerjasama PSSI dan AFC Ajax membuka peluang bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang di akademi klub asal Belanda. Peluang itu juga menjadi salah satu bagian kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada Indonesia Sports Summit 2026. Adapun dari kesepakatan dilakukan kedua ketua umum oleh PSSI Erick Thohir dan CEO Ajax Menno Gillen di JICC, Jakarta International Convention Center. Pak Erick juga mengatakan kerjasama dengan Ajax tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kepelatihan aja, tapi juga di sini menjadi kesempatan ya untuk para generasi muda Indonesia untuk dipilih masuk ke Akademi Ajax teman Pro 2 ya. Dan itulah informasi terakhir untuk Info Pro 2 Olahraga edisi di hari ini. Setelah ini juga Faiza akan kembali lagi untuk informasi entertainment teman Pro 2. Stay tune terus, aku masih bersama kamu.

0: Iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
0: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
0: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.

0: 91 FM Broadway dari Jayapura, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dari Jalan Tasagabara nomor 23 Jayapura. Sudah dipukul 14:10 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita masuk di informasi entertainment, teman Broadway, aku mau menyapa dulu selamat siang menuju sore harinya kamu, teman Broadway. Lagi ngapain sih di siang hari ini, teman Broadway? Ada yang mungkin baru bangun tidur kah? Iya ya, karena kalau siang hari kayak gini kayaknya enak banget kalau jam-jam tidur siang gitu, teman Pro 2. Apalagi mungkin dari tadi malam kamu sudah begadang ya, sudah melewati malam yang panjang di malam minggu begitu ya. Jadi waktunya tidur siang lah, mengumpulkan energi-energi teman Pro 2 yang sudah tersisa gitu ya tadi malam, teman Pro 2. Aku mau share to Pro 2, info Pro 2 untuk hiburan di siang hari ini dari rri.co.id yang kali ini datang dari grup band Kangen Band yang diisukan dibubarkan, teman Pro 2. Dan kata gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Nah, Dodi mengumumkan Kangen Band ini telah berkiprah sejak 4 Juli 2005, itu at least udah 21 tahun ya, resmi dibubarkan. Nah, Dodi menyebut terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama, dan hal tersebut juga disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram Dodi Official. Dan ia pun memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dodi merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama-nama Kangen Band ya. Adapun lagunya seperti Yolanda, Pujian Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Dan sejumlah lagu tersebut menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band, teman Pro 2. Ada foto 5 personil Kangen Band ya di unggahan di Instagram mengenakan jas hitam. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi tidak membuka kolom komentar pada akun Instagram teman Pro 2. Berdasarkan pantauan hingga pukul 20:18 waktu Indonesia Barat, tentunya teman Pro 2, dan ini dikabarkan di hari kemarin ya teman Pro 2 ya, unggahan Instagram ini begitu. Satu sisi sedih ya teman Pro 2 ya, kalau ada satu grup band musisi gitu ya yang minta untuk istirahat sejenak, terus butuh rehat, butuh bubar. Ya, tapi satu sisi juga kayaknya memang mereka tidak mungkin membuat keputusan itu tanpa dipikirkan panjang-panjang gitu ya. Tidak dipikirkan akibatnya. Jadi pastinya kita harus tetap mendukung aja teman Pro 2 bagaimanapun keputusan yang sudah ditentukan. Dan kita mendukung, semoga Kang Ben bisa comeback again ya. Tentunya dengan full team. Ya, begitulah teman Pro 2, karena lagu-lagunya pasti masih bisa kita nikmati. Dan tentunya kamu juga kalau lagu-lagu terbaru di Kang Ben bisa juga request di Pro 2 Jayapura tentunya teman Pro 2. Dan itulah ya pengantar informasi entertainment pertama. Selain ini Faiza juga masih ada beberapa informasi lagi, tentunya masih dari rri.co.id. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

95.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih ya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, tentunya teman Pro 2 masih di informasi hiburan untuk kamu yang kali ini ya. Teman Pro 2, kita lari ke Korea Selatan, datang dari Mark Lee yang merilis lagu solo terbaru berjudul My Friend sebagai karya musik terbarunya di hari Kamis kemarin. Dan lagu ini menggambarkan persahabatan mendalam melalui kesetiaan, kehangatan, serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang, teman Pro 2. Lirik My Friend sendiri menceritakan seseorang yang berjanji tidak meninggalkan sahabatnya ketika menghadapi perjalanan yang sulit. Dan lagu tersebut juga menyampaikan harapan agar kehadiran, dukungan, dan kasih sayang dapat memberikan kekuatan bagi sahabatnya. Makna tersebut tentunya semakin kuat melalui penggambaran seseorang yang bersedia kembali menggenggam tangan serta menjadi tempat pertama ketika membutuhkan bantuan. Nah, secara keseluruhan, My Friend ini menyoroti ikatan persahabatan yang bertahan meski keadaan terasa gelap dan penuh tantangan. Nah, Mark Lee sendiri merupakan seorang penyanyi, rapper, penari, dan penulis lagu asal Kanada yang lahir di Toronto, teman Pro 2. Tapi ya, walaupun dia lahir di Toronto ya, tapi dia dikenal luasnya itu setelah bergabung dengan NCT dan menjalani aktivitas bersama sejumlah unit grup tersebut tentunya, teman Pro 2.

Ya, teman program, aku masih punya satu lagi informasi hiburan untuk kamu ya. Di informasi hiburan hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Setelah beberapa lagu ini tentunya teman pro 2 masih di santai siang menjelang sore ceria deh ya teman pro 2. Bareng aku Faiza Cynthia. So jangan kemana-mana tentunya teman pro 2.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Go!

0: menghargai kata rindu dari Salma Sasabil, tentunya Teman Pro 2 menemani di 14.41 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi hiburan terakhir ini, Teman Pro 2 ya, untuk edisi di hari ini datang dari kilas balik Pro 2 ya, di siaran radio yang dekat anak muda. Dan ini masih dalam rangka tentunya Teman Pro 2 sebagai HUT RRI ke-81 ya, dalam rangkaian begitu ya. Dan mungkin kamu ya ada, pasti tahu banget ada beberapa programa di RRI, dan salah satunya di Jayapura ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, Teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat Pro 2 sendiri, ini Teman Pro 2 ya, ini merupakan salah satu kanal penyiaran yang terkenal di kalangan generasi muda Indonesia. Tentunya perjalanannya itu mencerminkan upaya RRI menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera di anak muda. Dan Pro 2 itu merupakan program siaran radio Republik Indonesia yang khusus ditujukan pada pendengar generasi muda, menghadirkan informasi, musik, hiburan, serta konten-konten kreatif sesuai dengan kehidupan dan minat dari kalangan anak muda sendiri. Kalau kita lihat Teman Pro 2 ya, RRI ini mulai mengembangkan program 2 itu pada awal dekade tahun 90-an dengan nama Program 2 Nasional Pro 2 FM. Dan kehadiran Pro 2 FM itu juga saat itu memberikan kesan berbeda melalui citra radio yang lebih muda dan juga dan dinamis ya, berbeda dengan Pro 1, Pro 3 begitu ya Teman Pro 2. Dan pengembangan Pro 2 terjadi saat radio swasta komersil semakin berkembang ya, makanya jangan heran apalagi kalau untuk di daerah di luar Jawa, di luar Papua sana, di Jawa, di Jakarta, Bandung ya, kota-kota besar, banyak radio-radio swasta yang memang concernnya itu ke anak muda gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang lah gitu ya, Pro 2 ada ya, tentunya Teman Pro 2 ini konsepnya juga radionya lebih cocok dengan kegiatan-kegiatan di anak muda tentunya Teman Pro 2 ya, hingga hari ini. Dan aku mau menyampaikan terima kasih banyak tentunya Teman Pro 2 ya, untuk kamu yang selalu setia menjadi Teman Pro 2 semuanya, dari mungkin dari tahun berapa ya, saat kamu benar-benar masih muda. Dan sekarang tinggal jiwa mudanya aja. Tapi kan karena namanya juga jiwa muda ya, otomatis feels-nya like anak muda aja gitu ya. Umur tuh cuman angka doang gitu, tapi kayaknya rasanya kayak masih di tahun 90-an begitu ya Teman Pro 2 ya. Ya itulah, semoga selalu setia juga. Dan perjalanan Pro 2 ini membuktikan juga bagaimana radio publik itu dapat beradaptasi dari siaran konvensional menuju sebuah layanan yang multiplatform tentunya Teman Pro 2. Sebenarnya aku juga tak kuasa menahan itu. Oke, dan itulah ya info Pro 2 hiburan untuk kamu untuk edisi di hari ini. Dan sesaat lagi juga di jam 3 sore ada info lokal untuk kamu Teman Pro 2 menemani di sore hari ya. Udah masuk sore hari kalau jam 3 sore. Faiza juga masih di sini Teman Pro 2 karena masih mau menunggu Top 20 Nasional dan Top 20 Internasional nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2. Selamat hari Minggu dan enjoy.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Waktunya Info Pro 2, teman Pro 2, Info Pro 2 update lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura dan juga bisa kamu akses dari rri.co.id untuk wilayah Jayapura, teman Pro 2 dan sekitarnya. Untuk informasi pertama, teman Pro 2, ini dari Forum Intelektual Kabupaten Puncak Jaya yang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya serta tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan maupun aksi kriminal yang terjadi di luar daerah. Imbauan itu disampaikan oleh para pemuda yang tergabung dalam Forum Intelektual Kabupaten Puncak Jaya. Mereka mengajak masyarakat dari Jigonik hingga Mibur yang berada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terpengaruh oleh situasi di luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Ya, untuk informasi selanjutnya, tahun Pro 2 datang dari Wali Kota Jayapura, Biserolo, yang meresmikan lapangan futsal SMK Negeri 3 Jayapura hari Jumat kemarin. Dan fasilitas olahraga tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan siswa untuk menyalurkan minat, hobi, dan bakat, sekaligus mendukung pembinaan atlet futsal dari lingkungan sekolah. Wali Kota Jayapura, Biserolo, mengatakan penyediaan fasilitas olahraga bagi pelajar merupakan bagian dari perhatian pemerintah Kota Jayapura terhadap pengembangan generasi muda. Tentunya ia meminta pihak sekolah menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang, dan menurutnya fasilitas olahraga harus dimanfaatkan untuk kegiatan positif dan pembinaan prestasi siswa. Dan selain mendorong prestasi olahraga, Abisai juga mengingatkan siswa tetap fokus pada pendidikan. Ia berharap kegiatan olahraga dapat menjadi wadah pembinaan karakter, sekaligus menjauhkan pelajar dari aktivitas-aktivitas negatif, termasuk tawuran di antar sekolah.
1: Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung?
0: Masih dari Wali Kota Jayapura, Taman Pro 2, yang menegaskan pentingnya kedisiplinan waktu bagi seluruh aparatur sipil negara dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Dan penegasan itu disampaikan Abisarolo usai rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional tingkat Kota Jayapura di hari Jumat kemarin. Ia meminta setiap OPD yang menyelenggarakan kegiatan dan mengundang dirinya maupun pejabat pemerintah lainnya untuk mematuhi waktu yang tercantum dalam undangan. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan bagian dari kedisiplinan sekaligus bentuk penghargaan terhadap orang lain. Ia juga menilai kebiasaan memulai kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dalam undangan tidak boleh terus dibiarkan, karena setiap OPD diminta mempersiapkan kebutuhan kegiatan sebelum waktu pelaksanaan dilaksanakan. Informasi terakhir untuk informasi olahraga, informasi update lokal datang dari PT Pertamina Tapanuli Niaga Regional Papua Maluku, menyediakan hampir 1.000 paket sembako murah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Dan paket tersebut diperuntukkan bagi warga dari 3 rukun RW dan 11 rukun tetangga di sekitar kantor Regional Papua Maluku dan Integrated Terminal IT Jayapura. Dan pasar murah digelar hari Kamis kemarin, teman Pro 2, di halaman kantor regional Papua Maluku. Ada setiap paket berisi 5 kg beras, 1 rak telur, 1 kg gula, dan 2 liter minyak goreng yang ditebus dengan harga Rp75.000 saja. Ya. Lalu juga eksekutif general manager PT Pertamina Pataniaga Regional Papua Maluku mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari pelanggan nasional tentunya, teman Pro 2. Oke, tentunya teman Pro 2, itulah Info Pro 2 update lokal untuk edisi di hari ini. Faiza masih bersama kamu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tentunya masih dari 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jakarta.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 90.1 FM berdiri dari Jayapura, tahun terbaik kamu. Dan sudah di pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi teman Pro 2 akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Top 20 Nasional dan Top 20 Internasional bersama Pro 2 Jakarta. Tentunya Faiza juga masih menemani hingga nanti pukul 18 ya. Aku akan say goodbye untuk kamu, teman Pro 2. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih banyak informasi lagu-lagu juga menemani kamu, teman Pro 2. Dan siapa tahu ya, ada musisi atau lagu favorit kamu yang masuk di Top 20 minggu ini. So, jangan lupa ya. Dan jangan pindah frekuensi. Masih di 90.1 teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Dan selamat mendengarkan ya di jam 16 waktu Indonesia Timur.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: KPI, Foyer Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium.

0: karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

0: Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 4/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dakwah Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Jessica dan juga adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: nya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

support pastinya buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on Seven, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record ya.

0: terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

kembali bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya, Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih, lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah, sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja.

0: Indonesia proses ya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elanda Krisnandaru sending off the air and have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, teman produs nggak kerasa sudah di pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Faiza mau pamit ya dari ruang dengar kamu, karena setelah ini ada Kakak Hen yang menemani kamu di Jaga Malam dari jam 18 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Terima kasih yang udah menemani dari tadi jam 11 hingga pukul 18 ini ya, teman Pro 2. Jangan lupa juga nanti di jam 9 ada Pro Indie Nasional. Besok ketemu aku di Spada ya, di jam 5 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur, dari Seninnya Kamu, teman Pro 2. So thank you so much, happy weekend teman Pro 2. Stay happy, stay healthy and good.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri?

sesak banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga ya.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume.

0: benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI for yay info. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua yang lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di suasana malam hari ini. Dan teman terdua seperti biasa di pukul 19 ada lagu-lagu dan juga info-info Pro 2 bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. Dan teman terdua untuk info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar kamu ya, datang dari dunia hiburan. Film Agensi Rumah Tangga raih 109 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 191 ribu penonton pada pertama penayangan di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026. Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Tera Studio dan juga Navoros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Pencapaian 191.010 penonton pada opening day menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang tahun 2026. Agensi Rumah Tangga kini melanjutkan perjalanan bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan. Nah teman berdua, next info berdua yang berikut. Kangen Band dibubarkan, Dodi ungkap persoalan internal. Kangen Band resmi dibubarkan setelah berkiprah sejak tahun 2005. Pendiri Kangen Band, Dodi menyebut ada kesaliman sehingga band tersebut terpaksa dibubarkan. Dodi larang lagu ciptanya dinyanyikan mantan personil Kangen Band. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Mark Lee rilis lagu solo My Friend angkat makna persahabatan mendalam. Mark Lee rilis lagu solo terbaru My Friend pada hari Kamis 10 September 2026. My Friend mengangkat kisah persahabatan mendalam tentang kesetiaan, dukungan, dan komitmen untuk selalu hadir. Lagu ini menambah perjalanan solo Mark setelah sebelumnya merilis album The Fruit Fruit pada tahun pada bulan April 2025. Nah teman Prodo, next info dari dunia hiburan yang berikut dan merupakan info yang terakhir ya. Mamamoo batalkan konser Four Awards di Jakarta karena aktivitas vulkanik di Indonesia. Mamamoo membatalkan konser Four Awards di Nice Peak to Jakarta yang dijadwalkan pada 19 September 2026. RBW menyebut situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia masih sulit diprediksi sehingga keselamatan menjadi prioritas. Seluruh tiket yang telah dibeli penggemar akan mendapat refund penuh dengan mekanisme dari promotor dan platform tiket. Nah teman Trudua, itu beberapa info hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan lagu-lagu terbaik kembali Hey hadirkan spesial ya untuk menemani teman Trudua di suasana malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
2: Memangnya kamu suka minumannya?
1: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak nggak update.
2: Hati-hati, itu namanya FOMO. Fear of missing out, keinginan untuk selalu ikut tren hanya karena takut merasa tertinggal.
1: Iya juga ya, kadang aku beli barang ini. Datang ke tempat viral, bahkan ikut tren yang sebenarnya nggak aku butuhkan.
2: Mengikuti tren itu boleh, asal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai demi terlihat keren, malah menguras uang, waktu, atau bikin stres karena terus membandingkan diri dengan orang lain.
1: Mulai sekarang aku mau lebih bijak, gak semua yang viral harus aku ikuti.
2: Betul, jadilah diri sendiri, karena nilai dirimu gak ditentukan oleh tren, tapi oleh pilihan dan karakter yang kamu bangun.
3: Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ikuti tren dengan bijak, utamakan kebutuhan, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar yang sedang viral. Pesan ini dipersembahkan sebagai iklan layanan masyarakat Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 ya, senang sekali di malam hari ini masih terus ya mana-mana teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 di pukul 20 ya, di malam hari ini udah lebih 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu hiburan sudah dibagikan ke ruang dengar teman berdua ya. Dan seperti biasa di program acara Sapa Malam kali ini, teman berdua Hein akan membahas sedikit ya ke ruang dengar teman berdua terkait asal-usul dan makna September Ceria, keceriaan di balik bulan ke-9 ini. Nah teman berdua, istilah September Ceria ini digunakan untuk merayakan kedatangan bulan ke-9 dalam tahun Masehi ini ya teman berdua. Yang pastinya teman berdua, dalam keceriaan bulan September ya, sekarang kita berada pada bulan September di tahun 2026. Ini berarti tahun 2026 tinggal menyisakan 4 bulan lagi, yaitu September, Oktober, November, dan juga Desember. Nah untuk itu istilah September Ceria ini sering digunakan ya untuk merayakan kedatangan bulan ke-9 dalam tahun Masehi. Ucapan September Ceria itu selalu mencerminkan harapan bahwa bulan ini akan selalu diisi dengan kebahagiaan. Tetapi teman berdua, dari mana asal mula istilah September Ceria ini? Kira-kira dari mana ya teman berdua? Awalnya ya teman berdua, istilah ini muncul dari sebuah lagu yang berjudul sama dengan yang sama yang dinyanyikan oleh Vina Pandawinata ya, lagu September Ceria. Ada sebuah lagu populer yang berasal dari album Citra Pesona yang dibawakan oleh Vina Pandawinata pada tahun 1982 ya. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh penulis lagu bernama James Freddy Sunda, seorang penulis lagu terkenal Indonesia. Nah teman berdua, selain September Ceria, James F. Sunda juga menciptakan lagu lain yang terkenal ya, seperti Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan oleh Krisye ya, serta beberapa lagu yang dinyanyikan oleh artis seperti Titiek Puspa, Ruth Sahanaya ya, Krisdayanti, dan juga Sheila Majid. Nah teman berdua, meskipun telah berusia 40 tahun lebih ya, lagu September Ceria ini masih tetap populer hingga saat ini, terutama menjelang bulan September. Tapi kita udah di bulan September ya teman berdua ya. Jadi teman berdua ya, bulan September ini yang membuat salah satu bulan ini tuh terasa begitu setia, yaitu di belahan bumi bagian utara ya. September ini biasanya menandai awal musim gugur, sementara di belahan bumi bagian selatan, bulan ini menandai kedatangan musim semi. Di negara-negara tropis seperti Indonesia, September juga menandai musim hujan ya. Dan ini yang membuat bulan September itu menjadi begitu berkesan ya teman berdua. Jadi September Ceria itu tidak asal-asalan aja teman berdua, tetapi di balik September Ceria itu ada fenomena-fenomena alam yang terjadi yang membuat ya orang merasa bulan September itu harus membawa keceriaan dari awal hingga akhir ya. Ada juga yang beranggapan ya, September Ceria itu antara harapan dan juga tantangan, di mana banyak sekali tantangan dan juga harapan yang akan ditemui ya dalam bulan September ini. Tapi ini yakin ya, September Ceria ini akan membawa bulan, akan membawa hari-hari baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. So teman berdua ya, itu sedikit penjelasan terkait September Ceria dan juga asal-usul bulan September Ceria. So teman berdua, lagu-lagu terbaik masih ada ya, masih spesial dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Hein juga bakalan hadirkan siaran berjaringan Pro Indi Nasional ya, tapi nanti di pukul 21. Jadi pastinya teman berdua ya, tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sidar kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman berdua seperti biasa di

dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapurana, Taman Perdua, tepat di pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang semenit lagi nih Taman Perdua, kita akan mengikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indi yang akan dihadirkan ke ruang dengar Taman Perdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat kamu Taman Perdua, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Masih di balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur ada program acara cerita malam ya. Dan teman Pro 2 untuk menemani kamu di program acara cerita malam ya, beberapa lagu terbaik sudah saya siapkan khusus spesial ya buat menemani semua teman Pro 2 di malam hari ini. Dan sebelum lagu-lagu terbaik dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2 yang ucapkan selamat malam ya buat semua teman Pro 2 yang sudah dari tadi pagi hingga malam hari ini masih setia mendengarkan siaran kami ya, program R2 Jayapura, entah yang menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga yang menggunakan FM 90,1 MHz ya. Dan juga tak lupa ingin mau menyapa buat teman-teman Pro 2 ya, dimana saja berada ya, dari ujung JC hingga ujung JC yang ada di luar Papua, di luar Jayapura, pokoknya selamat malam, salam kompakkan selalu buat kamu ya. Dan buat kamu juga yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, selamat malam ya. Dan terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih dari kawasan Tasengkapro nomor 23 Jayapura, nah teman perdua ya. Masih di program acara Cerita Malam. Kali ini Hen akan membahas sedikit ya terkait bulan September. Bulan September adalah bulan yang penuh dengan perubahan ya teman perdua. Sebagian besar dunia yang berada di belahan utara ya ini mengalami perubahan cuaca yang mencolok saat musim panas berakhir dan musim gugur dimulai. Ini adalah bulan yang diisi dengan warna-warni dedaunan yang mulai berubah menjadi merah, kuning, dan juga orange ya. Namun teman perdua tahu enggak ya, bukan hanya tentang perubahan cuaca dan juga dedaunan yang berubah, tetapi juga memiliki makna budaya dan sejarah yang akan begitu kaya. Asal-usul nama September sendiri teman perdua ya, nama September berasal dari kata Latin septem yang berarti tujuh ya. Ini mungkin tampak aneh karena September adalah bulan ke-9 dalam kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini. Selain itu teman perdua, awalnya ya bulan September ini adalah bulan ke-7 dalam kalender Romawi yang lama. Kalender Romawi awal ya dimulai pada bulan Maret sehingga September adalah bulan ke-7. Kemudian kalender tersebut direvisi oleh Julius Caesar ya, dan bulan Agustus Kaisar sehingga menempatkan bulan September menjadi bulan ke-9 dalam kalender baru mereka. Selain itu teman perdua ya, selain asal-usul nama bulan September sendiri, bulan September juga itu awal dimulai musim gugur ya. Bulan September adalah awal musim gugur yang terjadi di belahan bumi utara. Saat ketika kita bergerak dari musim panas ke musim gugur ya, suhu mulai menurun ya, hari-hari menjadi lebih pendek dan juga malam lebih panjang. Ini adalah saat yang dinantikan oleh banyak orang karena ya teman perdua, cuaca yang lebih sejuk dan juga kenyamanan musim gugur yang seringkali diiringi oleh berbagai aktivitas ya, seperti mengumpulkan apel, berkumpul di sekitar api unggun, dan juga menikmati pemandangan dedaunan yang berubah warna. Teman perdua ya, itu sedikit penjelasan terkait bulan September ya. Hen juga akan membahas sedikit peristiwa bersejarah di bulan September ya, yang sangat penting dan juga sangat baik untuk kita ketahui. Tapi sebelumnya teman perdua, Hen kasih informasi buat teman perdua ya, untuk wilayah Kota Jayapura, Tasangka, Polimak, dan sekitarnya nih, sementara diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jadi buat teman perdua yang lagi berkendara menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, hati-hati di jalan ya. Dan buat kamu yang sebenarnya lagi on the way balik pulang ke rumah ya, usahakan cepat sebelum hujannya ini lebih deras lagi. Satu buah lagu miliknya Lauren Georgigi ya, dengan Ego, spesial nih buat teman perdua di malam hari ini.

masih biar kawasan tersangka pro nomor 23 Jayapura. Nah, teman pro 2 bulan September ya, juga menyimpan begitu banyak cerita dan juga bersejarah di bulan September ya. Nah, teman pro 2 bulan September ini juga menyimpan berbagai peristiwa bersejarah yang begitu signifikan ya. Beberapa di antaranya, yang pertama ada 28 September tahun 1666 ya, di mana pertempuran Stamford Bridge ya. Pertempuran Stamford Bridge adalah pertempuran paling penting dalam sejarah Inggris ya. Raja Harold II dari Inggris ini berhasil mengalahkan pasukan Norwegia yang dipimpin oleh Raja Harald Hardrada ya. Tetapi kemudian dia harus menghadapi invasi Normandia yang fatal di pertempuran Hasti. Selain itu teman terdua, di tanggal 21 September tahun 1937 ya, pembukaan Golden Gate Bridge ya, jembatan Golden Gate di San Francisco, California, ini dibuka untuk lalu lintas pada tanggal ini. Jembatan ini juga menjadi salah satu ikon kota dan juga dunia. Nah, selain itu teman terdua, di tanggal 1 September 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Pada tanggal ini Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta ya. Ini adalah peristiwa yang penting menandai awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ada juga tanggal 5 September 1945, di mana konferensi meja bundar ya atau KMB ini dilakukan. Perundingan antara perwakilan Indonesia dan juga Belanda yang dimulai di Den Haag, Belanda ya. Konferensi ini bertujuan untuk mengakhiri konflik dan juga mengakui kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai dalam perjanjian pada tahun 1949.

0: Nah teman berdua, selain itu ada juga tanggal 11 September ya. Ini hari banget nih kalau 11 September ya. Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September ya. Dan teman berdua tahu gak, Hari Radio Nasional ini diperingati setiap tanggal 11 September. Bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. RRI sendiri lahir ya setelah perwakilan bekas stasiun Hosokyoku bertemu pemerintah Indonesia sesuai seusai kemerdekaan ya. Nah teman berdua tahu gak, radio memiliki peran penting dalam penyebaran informasi ya, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia hingga pelayanan publik pada era digital saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Nah teman berdua, itu beberapa hari bersejarah ya di bulan September yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Ada juga fenomena langit di bulan September ya, tepatnya di tahun 2026 ini yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Tapi sebelumnya Florence Demigny dengan Everybody Scream dan juga Don Maulana dengan Sabar ya. Dua lagu ini Hen hadirkan dulu ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, Jayapurana teman kedua ya, seperti kata-kata Him tadi ya, fenomena langit di bulan September ya. Nah teman kedua, yang pertama ada Mercurius and juga Venus ya. Planet ini baru kembali muncul ya kala senja pada pertengahan September dan terus menanjak naik di bulan di sepanjang bulan September ya. Planet ini berpapasan dengan bulan pada pertengahan September dan papasan ini juga dengan bintang Spica di akhir bulan ya. Mercurius ini bisa mulai diamati pada pertengahan September dan rasi Virgo setelah matahari terbenam. Planet ini masih terus menjelajah Virgo sampai akhir bulan ya teman berdua. Dan selain itu teman berdua, bulan September juga itu ada peristiwa penting ya, di mana bulan atau Pleiades ya, bulan setengah berpasangan dengan Pleiades ya, dengan jarak 3,5 derajat. Keduanya ini terbit jelangan tengah malam ya. Pleiades terbit terlebih dahulu pukul 22 lebih 57 menit ya, dan juga bakalan disusul bulan pukul 23 lebih 10 menit ya. Keduanya ini bisa diamati melalui tengah malam sampai saat fajar menyingsing. Selain itu, bulan September juga biasa dibilang bulan Mars ya. Bulan dan Mars ini tampak berpapasan di langit dekat dengan jarak sekitar 2,8 derajat ya, mulai jelang dini hari sampai saat fajar menyingsing. Mars terbit terlebih dahulu ya, dan disusul bulan yang jatuh di beberapa menit kemudian. Nah teman berdua, itu sedikit penjelasan ya terkait fenomena alam di bulan September ya. Dan juga di malam hari ini beberapa perbincangan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu sudah mengantarkan kita tepat di pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. So teman berdua, pastinya selepas dari beberapa pembahasan kita di malam hari ini, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Oyei Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman perdua tak terasa Hein sudah bicara panjang lebar ya terkait fenomena di bulan September ya, peristiwa penting di bulan September, dan sudah membahas sedikit sejarah bulan September ya. Dan pastinya tepat di pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, Hein akhiri program acara Cerita Malam. Dan kurang 1 menit lagi nanti tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ada Jazz Music, di mana lagu-lagu terbaik akan dihadirkan spesial buat menemani teman berdua hingga nanti di penghujung hari ini tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi pastinya buat teman berdua tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura Nataman Rodoa, kurang lebih 33 menit jazz music ya dihadirkan untuk menemani kamu di suasana malam hari ini. Dan pastinya buat teman Rodoa yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan buat kamu yang masih menjalankan aktivitasnya ya, selamat beraktivitas. Pastinya tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini. Apalagi buat kamu yang lagi lembur ya, yang jalankan tugas di shift malam hari ini. Biar kamu tetap semangat ya, siapkan minuman hangat dan juga sedikit cemilan sehat. Apalagi di cuaca yang ada hujan sedikit gini pasti dingin ya. Jadi minuman hangat tuh sangat diperlukan teman Rodoa. Sembari menemani kamu, program Rodoa Jayapura masih hadir dengan lagu-lagu terbaik.

0: kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.
1: Teman terbaik kamu.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua terasa ya, dari pukul 18 hingga saat ini tepat di pukul 23 lebih 53 menit, Hein sudah menemani kamu dengan beragam program acara dan juga lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. So, teman Pro 2 tepat di pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, saya Hein ya, mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 dan juga buat kamu yang selalu setia mendengarkan siaran kami, program A2 RRI Jayapura. Dan teman Pro 2 yang pastinya ya, di malam hari ini Hein juga bakalan pamit dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Dan pastinya tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur, program A2 RRI Jayapura akan mengakhiri perjumpaannya dengan teman Pro 2. So, pastinya teman Pro 2 ya, sebelum Hein akhiri perjumpaan kita di malam hari ini, masih ada satu dua lagu miliknya Naswa Zahira ya, dengan Temu Bahagia.

14 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka! Merdeka!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Sudah di pukul 6 lewat Indonesia Timur. Lewat apa? Lewat menit ya, tapi masih di pukul 6 pas waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Faiza menemani kamu, teman Pro 2, di hari Senin pagi ini yang mendung ya, teman Pro 2, karena semalam hujan. Dan

dan Digital, Nezar Patria, mengatakan teknologi tersebut juga kini mampu mengambil keputusan dan menjalankan tindakan secara mandiri. Menurut Nezar, perkembangan agentic AI juga menghadirkan resiko dalam pemanfaatan teknologi. Kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dinilai perlu diimbangi dengan batasan dan keterlibatan manusia tentunya. Dan informasi selanjutnya masih dari berita nasional 82, datang dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas yang mengarahkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada dikerahkan terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter dan 3 pesawat hari Minggu kemarin. Dan pengerahan armada dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Adapun dari Kepala Basarnas Muhammad Syafli mengatakan unsur laut yang diterjunkan meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain itu juga 4 kapal Perang Republik Indonesia, KRI TNI Angkatan Laut dilaporkan telah mendekati lokasi kecelakaan Taman Pro 2. Ya, dan pastinya Taman Pro 2 ya, saat ini ya tim SAR gabungan telah mengevakuasi 113 penumpang kapal Virgo Transport 8. Sebanyak 107 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang meninggal dunia. Dan dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut, sebanyak 130 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan pastinya Taman Pro 2, kita selalu mendoakan ya untuk proses pencarian dari Basarnas itu mendapatkan titik terang, dan penumpang yang dinyatakan masih dalam pencarian ditemukan dalam keadaan selamat tentunya Taman Pro 2 ya, amin. Dan masih di Info Pro 2, selain ini Faiza akan kasih berita regional untuk kamu untuk wilayah Jayapura ya, masih dari 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 masih bersama Faiza Sintia menemani kamu dan aku bakal share info Pro 2 ya untuk berita regional dari pemberitaan daerah di Jayapura yang kali ini datang dari Koordinator Suara Anak Muda Peduli Papua Ishak Imbiri menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya peristiwa penembakan terhadap 3 aparatur sipil negara Kabupaten Jayawijaya di Wamena baru-baru ini. Ishak Imbiri mengatakan aksi penembakan tersebut telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu juga aksi penembakan ini juga telah menimbulkan rasa kehilangan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dan untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memberikan ruang terhadap aksi kekerasan dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat keamanan. Sebagai tokoh muda Papua, Ishak Imbiri juga menyampaikan dukungan kepada aparat kepolisian dalam mengungkap kasus penembakan 3 ASN dan termasuk menangkap para pelaku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ishak juga mengapresiasi langkah dan upaya operasi damai Kartens dalam penanganan berbagai kasus keamanan di Papua yang menurutnya pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan aparat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Ishak berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap secara tuntas kasus penembakan di Wamena dan menangkap seluruh pihak yang terlibat. Ishak juga mengimbau masyarakat khususnya generasi muda Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan masyarakat diminta tetap tenang serta mendukung upaya aparat menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Pemprov Papua yang mendorong percepatan serapan APBN menjelang akhir tahun dan belanja modal serta barang dan jasa masih tertinggal dibandingkan belanja pegawai. Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan sejumlah kegiatan APBN bersifat kontraktual sehingga pencairan mengikuti proses pekerjaan dan ia meminta pihak ketiga tenaga teknis serta OPD terkait mempercepat pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Yohanes juga meminta sisa waktu sekitar 4 bulan dimanfaatkan untuk mengejar penyerapan anggaran dan keterlambatan dalam membuat pembayaran pekerjaan bergeser hingga 2027. Itu dapat menjadi telat ya teman Pro 2 dan meski pekerjaan telah dilaksanakan tentunya.

0: Dan baik teman Pro 2 masih bersama Faiza Sintia tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu di hari Senin pagi ini. Selamat memulai aktivitas kamu teman Pro 2 dan pastinya masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Di balik senyummu, apa ada yang berbeda?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, sambil nemenin aktivitas kamu, tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.
2: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2, dari bangun tidur terus mandi, makan, apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga kayaknya udah enggak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: FYI for yay info.
2: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
3: Kayaknya percaya aja lo.
2: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
3: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
2: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
3: Pengen apa? Ngopi ya?
2: Bukan, mau lihat pelangi.
3: Oh, emang ada pelangi?
2: Lah itu?
3: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
2: Sebenarnya warnanya banyak.
3: Ah, masa sih?
2: Iya.
3: Iya.
2: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
3: Masa sih ada ceritanya?
2: Ada.
3: Oh.
2: Begini ceritanya.
3: Oh my God.
2: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
3: Oh.
2: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
3: Ayo, pakai helm ya.
2: Loh, tadi naik mobil tau.
3: Oh. FYI, for yay info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gimana bro?
2: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro. Cepetan ya.
2: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi semuanya. Ada yang udah di kantor kah, teman Pro 2? Atau mungkin ada yang udah di kampus ya, di sekolah juga? Atau masih ada yang di perjalanan, teman Pro 2? Ya, selamat pokoknya jangan ngebut-ngebut deh gitu ya kalau lagi di jalan ya, teman Pro 2 ya. Oke, karena pagi hari ini tadi walaupun ya di subuh itu sempat mendung-mendung dan tadi malam juga sempat hujan teman Pro 2, tapi sekarang matahari sudah menyinari wilayah Jayapura dan sekitarnya. Dan untuk lebih pastinya kayaknya aku bakal share info perkiraan cuaca dari BMKG untuk kota dan kabupaten Jayapura. So, selain Faiza akan kembali lagi teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat datang di FM Pro RRI di Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah dipukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Dan disepakat kali ini teman Pro 2 tentunya di hari Senin kayaknya relate banget kalau misalnya kita bahas tentang apa sih yang membuat kamu semangat ya teman Pro 2 ya, menjalani hari apalagi memulai minggu ya untuk di pertengahan di bulan September ini teman Pro 2. Ya, dan pastinya selamat pagi ya untuk kamu semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu dan sudah memulai aktivitas di hari Senin ini tentunya teman Pro 2. Karena sudah di tanggal 14 artinya sudah 2 minggu ya teman Pro 2 ya berlalu di bulan September. Tidak terasa sudah pertengahan bulan begitu ya teman Pro 2 di bulan ini, dan akhirnya nanti akan ada di bulan selanjutnya, itulah bulan Oktober, di mana bulan Oktober tuh terkenal dengan hari Sumpah Pemuda ya teman Pro 2 ya. Kayaknya vibesnya tuh kayaknya anak muda banget gitu kalau masuk bulan Oktober teman Pro 2. Dan masih disepakat tentunya teman Pro 2 ya, sambil menemani segala aktivitas kamu, lagu-lagu juga masih ada ya tentunya teman Pro 2. Stay tune terus ya, selamat pagi dan masih di Sepada. Aku ingin ngajak kamu kencang.
1: RRI dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih disepakat dan topiknya juga masih sama ya. Apa yang buat kamu semangat di menjelang hari Senin ya, menyambut hari Senin. Karena seperti aku yang udah beberapa bulan lalu spill, bulan lalu gak tuh ya, kalau di Jayapura ini ada beberapa anak magang ya, bukan cuma di teknik tapi juga ada di siaran teman Pro 2. Dan pagi hari ini mereka akan menyapa kamu lagi ya. Disepakat masih ada sisa 30 menit lagi kurang lebih topik itu. Jadi langsung aja deh, ada siapa nih kalian? Boleh dong sapa dong.
1: Halo teman Pro 2, ada Regina di sini.
0: Ada Regina sama...
2: Halo, ada Tamar di sini. Okay. Ya, saya panggil Marcella.
0: Iya, ada Marcella sama ada Regina. Ya udah, diambil alih nih ya. Sepakat sampai 30 menit ke depan sampai jam 9 sama Marcella dan Regina. Silakan.
1: Marcella, apa sih hal yang membuat kamu semangat banget di hari Senin ini?
2: Aku tuh kalau macam hari Minggu begitu kan, malamnya tuh kan aduh cepat sekali deh besok nih hari Senin. Aduh kayak macam, aduh malas kali pergi sekolah, macam masih mau santai-santai, masih mau tidur-tidur. Tapi kayak aduh, bagaimana? Kalau macam, hari besok kan kayak macam hari ini kan hari Senin. Kita aduh, kayak apa sih? Males banget bangun pagi-pagi pergi sekolah. Kayak aduh, masih mau santai-santai gitu. Tapi kalau macam aku tuh loh, ini kan hari Senin, kalau aku mau malas pergi sekolah pasti aku ketinggalan bayaran deh.
1: Yes.
2: Terus nanti masa depan aku kayak gimana? Aduh kayak macam, kalau saya ketinggalan mata pelajaran nanti Senin depan pasti kan kita tidak mungkin lagi mau ulangkan pelajaran yang hari Senin ini kita belajar. Nanti palingan nanti Senin depan kan nanti pasti pelajarannya berbeda lagi. Yeah. Jadi aduh, yang membuat aku semangat bangun pagi di hari Senin itu adalah ya aku harus pergi ke sekolah dan belajar dan mencari masa depan.
1: Iya, yeah, benar.

0: Oke, karena masih ini ya. Itu salah satu hal yang Sela udah ini ya, teman Pro2 ya dan Regina ya. Jadi mungkin versinya Sela, kalau nggak setiap Senin sekolah begitu ya, karena mereka masih anak sekolah, pasti akan berbeda, ketinggalan gitu ya, pelajaran-pelajaran begitu ya, setiap minggunya ya yang disampaikan oleh guru pastinya ya. Dan mungkin teman Pro2 juga nanti mau sharing juga, pastinya masih ada di Instagram Pro2 Jayapura, bisa ke DM aja, aku tungguin. Dan setelah lagu ini tentunya kita masih balik lagi, teman Pro2 masih disepakat, so jangan kemana-mana.
1: Oke. Pro2 FM, teman terbaik.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Masih ada Jelta Sangka Purana Pura Putih Jayapura teman pro 2 dan masih sama Faiza, Marcella dan juga Regina di sepakat di pagi hari ini teman pro 2 ya. Masih topik yang sama tentunya, apa sih ya yang membuat kamu semangat kalau menyambut hari Senin? Karena tadi mungkin sudah versinya Marcella ya.
1: Iya, iya.
0: Coba sekarang kamu mau tanya siapa?
1: Tadi kan sudah versi aku, sekarang ini aku mau tanya teman aku, Regina.
0: Boleh dong Regina, spill dong.
2: Nah, setiap hari Senin tuh semangat banget aku karena ada pelajaran favorit aku ini.
1: Apa sih pelajaran favorit kamu? Ya, coba spill dong.
2: Ya jelas matematika loh, karena gurunya lebih jelas dan lebih asik gitu kalau mengajar.
0: Oke, matematika ya?
2: Iya.
0: Berarti kalau aku kasih soal sekarang udah bisa ya?
1: Boleh dong.
0: Jadi cerdas cermat ya teman pro 2 ya.
1: Iya.
0: Mau dikasih apa? Mau dikasih pertanyaan matematika juga tapi aku enggak tahu jawabannya gitu ya. Kalau teman pro 2 gimana nih teman pro 2? Apa mungkin yang buat semangat karena itulah ya. Kalau kita balik lagi tadi ke pernyataan Regina kalau gurunya asik ya yang menyampaikan itu enak lah gitu diterima materi apapun sih ya. Bukan cuma ada di sekolah, bukan ada di kelas aja kan.
1: Iya.
0: Kalau orang menyampaikan sesuatu enak, kita juga ngedengernya tuh enak kan ya.
1: Iya, benar.
0: Menerimanya enak. Dan ya itu inilah ya. Ya sifat alami manusia lah ya. Kalau orang enak, kita juga bakal enak menerima semuanya. Dan itu yang membuat salah satu jadi happy gitu ke berbagai faktor ya.
1: Iya.
0: Dan ada juga yang udah masuk ya teman pro 2 nih, aku bacain dulu ya Regina dan Marcella ya. Dari teman pro 2 katanya yang lagi dengerin di pagi hari ini ya. Ada dari Kamina, selamat pagi Kak Faiza, selamat pagi juga Kamina. Yang bikin semangat di hari Senin adalah kehektikannya. Iya ya, kalau hari Senin tuh karena kita vibesnya mungkin abis di weekend ya.
1: Iya.
0: Sabtu, Minggu kita libur kan.
1: Iya.
0: Tiba-tiba, lah udah hari Senin lagi. Jadi sibuk ya, dari pagi tuh bangun kan.
1: Iya.
0: Aduh, apalagi kalau udah telat-telat tuh alarm gak bunyi ya. Atau bukan gak bunyi sih, kita gak sadar kita kasih mati toh.
1: Iya.
0: Akhirnya hektik ya udah gitu ya. Buru-buru dan itu yang katanya disukain sama Kamina ya. Aduh, unik-unik ya orang punya alasan itu ya.
1: Iya.
0: Ya oke, okay, thank you juga ya Kamina sudah ikut disepakati pagi hari ini dan nanti ikut lagi karena kita masih ada interaksi untuk teman pro 2 di pro 2 hitlist pro kamu di jam 10 nanti untuk request lagu. Setelah ini di jam 9 kita masuk di Kita Indonesia di Spada ya, kita bahas tentang topik Kita Indonesia seperti apa apalagi di kondisi Indonesia saat ini ya, lagi ada beberapa bencana ya, ada beberapa juga hal-hal yang kurang mengenakan lah di beberapa titik daerah di Indonesia. Kita doakan tentunya semoga daerah Indonesia juga semakin baik, apalagi kasus terbaru yang kapal ya bisa menemukan titik cerah dan semua selamat lah ya, walaupun ada beberapa juga yang meninggal dunia. Tapi kita doakan yang terbaik aja untuk Bumi Pertiwi Indonesia karena kita Indonesia dan masih sama kita bertiga ya, masih di Spada di pagi hari ini teman pro 2, so jangan kemana-mana. Jangan.